Mom, yeah, yeah. Gambia, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Anetukin, se, se keta se ketin, se, se keta se ketin, se, se keta se ketin, se, se keta se ket. Me keta gamba, se keta gamba, me keta gamba, se keta. Gambia, ja. Gambia, yeah.